Fokaelu selalika kuat jauh sabtu sing rela itu amir bano yerbana arah sekarang kita tarik manci kabin kila. Rusilari rosabtu sih omni dios juga lakaran sari hong kapana.

0: 14:30.
1: Nak toko kau dikokal, uskut pal cire, candu dikuang sakti kilal, ut nak seningkang ingka teskanak sepaningkil. Proverbios 22:6. Ciro lepo ayin Oktobre, skutan kilap dikokal, barpi nak kerak esai cole. Eb dikokal, ahun kamatan, sepan ini mahkual Dios hanep hun, kosop tesingki nanashk eli kagwa. Bukanak lipuk disebalati, nashk esai cole, dikokal.